lagu di kota tua, lagu Karansa, lagu Karansa. Oh, ibu kisah doa, lagu Karansa, lagu Karansa. Ibu kisah doa, lagu Karansa, lagu Karansa. Oh, ibu kisah doa, lagu Karansa, lagu Karansa.